baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

105,4 FM teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin aku hari ini. Buat kamu kita ada di obrolan sepada ya. Kita ini kan hidup berdampingan dengan banyak orang yang memang punya kebiasaan berbeda. Ada yang cara berpikirnya beda, latar belakangnya beda, pilihan hidupnya beda, bahkan cara menjalankan keyakinannya pun juga berbeda. Tapi pernah gak sih kamu berpikir kalau kita berbeda, apakah kita harus selalu sepakat? Jawabannya tentu enggak. Kita boleh punya keyakinan masing-masing, boleh punya pendapat sendiri, boleh enggak setuju dengan sesuatu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu. Karena toleransi bukan berarti kita harus mengikuti keyakinan orang lain. Toleransi itu tentang bagaimana kita bisa menghargai orang lain tanpa kehilangan keyakinan kita sendiri. Apalagi sekarang kehidupan sosial kita itu bukan cuma terjadi secara langsung. Kita juga hidup di ruang digital. Satu komentar itu bisa dibaca banyak orang. Satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan detik. Dan kadang perbedaan pendapat di media sosial bisa berubah menjadi pertengkaran. Padahal kalau kita mau sedikit menahan diri, mungkin kita bisa melihat bahwa berbeda itu bukan berarti bermusuhan.

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Irene Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Raja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify Premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, teman Produa, jadi kita bisa belajar ya bahwa sebenarnya toleransi itu gak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang toleransi itu dimulai dari hal yang sederhana, mau mendengarkan, mau menghargai, mau memahami, dan tahu kapan harus menahan diri. Kita gak harus mengubah keyakinan kita untuk menghormati orang lain. Kita juga gak harus selalu sepakat untuk bisa berteman, karena perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dengan perbedaan, kita belajar bahwa hidup ini memang penuh dengan keberagaman, apalagi sebagai anak muda yang hidup di zaman digital. Kita punya kesempatan untuk menyebarkan banyak hal melalui media sosial. Kita bisa memilih menyebarkan komentar yang memancing konflik, atau kita bisa memilih menjadi bagian dari ruang digital yang lebih sehat. Jadi sebelum berkomentar, pikirkan dulu. Sebelum membagikan sesuatu, dicek dulu. Sebelum menghakimi seseorang, coba pahami dulu. Karena mungkin kita nggak bisa mengubah semua orang untuk berpikir seperti kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan mungkin itulah makna sederhana dari topik kita pada pagi hari ini, beragama dengan damai, bersosial dengan toleransi.

0: Pernah nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh, bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan.

0: "Aku Tuhan ada di hatimu" ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, "Tuhan ada di hatimu" ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, "Tuhan ada di hatimu" bisa jadi pilihan.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Oke teman Pro 2, coba dicek gadget kamu dulu, handphone, tablet, laptop, bahkan iPhone sekarang sudah kompak pakai USB Type-C ya. Tapi pernah nggak kamu kepikiran kenapa smartwatch malah masih pakai charger magnetik yang khusus? Ternyata alasannya bukan sekedar soal desain. Salah satu pertimbangan utamanya adalah ketahanan terhadap air. Smartwatch lebih sering bersentuhan dengan air, mulai dari keringat saat olahraga, terus juga kehujanan, terus cuci tangan, bahkan berenang. Sebenarnya USB-C tetap bisa dibuat tahan air seperti pada smartphone, tapi body smartwatch jauh lebih kecil dan biasanya dirancang punya ketahanan terhadap tekanan air, misalnya 5 atau 10. Karena itu produsen lebih memilih charger magnetik atau konektor khusus yang tidak membutuhkan lubang USB-C terbuka di body jam. Jadi bukan karena smartwatch ketinggalan zaman ya, justru charger magnetik itu dipilih supaya jam kamu tetap aman diajak basah-basahan.
1: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pengen kompak kayak kita?
4: Iya. Pengen terspada-spada kayak kita?
3: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
4: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Oke, Topo Pro 2, pernah gak sih handphone kamu tiba-tiba lemot gara-gara kebanyakan aplikasi? Nah, Google sekarang mau bikin aplikasi Android lebih ramah sama RAM di handphone kamu. Mulai di bulan Februari ya, 2027, Google itu bakal memperketat aturan aplikasi dan game yang beredar di Google Play Store. Pengembang diwajibkan membuat aplikasi yang lebih hemat memori supaya gak bikin handphone lemot atau memaksa sistem menutup aplikasi lain di latar belakang. Batas penggunaan memori nantinya akan disesuaikan dengan kapasitas RAM perangkat ya. Google juga membatasi penggunaan memori untuk gambar atau bitmap hingga 200 MB dan maksimal 400 MB. Pengembang juga bakal dapat bantuan lewat Play Console dan Android Vitals untuk memantau penggunaan memori aplikasinya. Jadi mulai 2027 nanti bukan cuma handphone yang dituntut makin pintar, aplikasinya juga harus makin pintar mengatur memorinya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 2 FM Singaraja.
8: Teman terbaik kamu.
7: Info Pro 2.
9: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng Inyoman Sucitre. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin sekaligus menyampaikan sejumlah program dan kegiatan RRI Singaraja. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Bumbarok mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan berbagai program unggulan RRI Singaraja kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Sejumlah program yang dibahas diantaranya Halo RRI, SLJU, serta rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Dalam pertemuan tersebut, RRI Singaraja juga membuka ruang bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyampaikan informasi dan program kepada masyarakat melalui berbagai program siaran. Salah satunya melalui program Bupati Menyapa serta program Hai Bali Kencana. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan RRI sebagai radio publik yang memiliki maksud kami berbagai kegiatan di daerah. Ani Hasanah Mubarok menegaskan keberadaan RRI sebagai radio publik juga memiliki peran untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu RRI Singaraja siap mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Buleleng. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Gede Supriyatna mengatakan rumah yang ditempati Komang Suartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui dinas sosial untuk memastikan kondisi sosial dan kelayakan warga menerima bantuan. Berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suartini tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapat bantuan. Demikian info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
10: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, balik lagi sama aku Irena Mora di Santai Siang. Dan seperti biasa buat kamu yang pengen banget dengerin lagu favorit, langsung aja ke WhatsApp di 08113991054 ya. Mau say hi dulu buat Tika, minta lagunya Jikustik Juitaku, udah aku puter sebagai lagu pembuka, mudah-mudahan sudah happy. Hai Kak, dari Stella, minta lagunya Megan The Stallion Mamushi buat keren, makasih. Oke, Kak, ini Ira, minta lagu Shakira Dai Dai buat keren, thank you. Oke. Hai hai, halo Kak, dari Lulu, minta lagunya Juicy Lucy Tak Terbaca. Siap, aku puterin ya, ditunggu. Watashi wa star. Stop. Megan.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

terbaca ya. Mudah-mudahan yang tadi request sudah happy. Mau say hi dulu buat Iin, minta lagunya Rema Davis, How Are You Home. Buat kalian makasih. Oke, Siska minta lagunya Troye Sivan, Could Cry Just Thinking About You. Oke, dari Reka minta lagunya Rembayang, Sempurnakan Hariku. Buat Kak Iren, thank you. Alright, teman perdua aku puterin satu-satu ya. Jadi kamu harus bersabar, karena memang lagunya aku masukin playlist dulu dan puterin satu persatu.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

Kawan Pro 2, single Rembayang sempurnakan hariku ya. Terima kasih untuk yang udah request. Mau saya hai dulu buat Ayu yang minta lagu dari Siza ya, Good Days. Buat Kak Iren, thank you. Oke, hai Kak Iren, halo. Dari siapa nih? Dari Yuka, minta lagunya Suara Kayu featuring Feby Putri, Kembali Pulang. Hai Kak, dari Kiara minta lagunya Thinking About You from Her. Satu key ya buat Kak Iren. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan teman Pro 2, aku masukin playlist dan aku puterin satu-satu, ditunggu ya.

Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.

Yes, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Irana Mora dan mau say hi dulu untuk Raffi, minta lagunya Salah Paham dari Syah Raffi. Oke, namanya sama ya sama penyanyinya. Hai Kak dari Anggi, minta lagunya Dewa Pangeran Cinta buat Karen. Thank you. Oke, Garam dan Madu dong dari Sensi bareng Naikil lah Kak Iren. Thank you dari Tio. Makasih Tio dan makasih untuk semua yang udah ikutan request ya. Mohon maaf kalau belum kesempatan karena ini waktunya udah habis. Jangan di WhatsApp lagi. Mungkin ikutan di request time malam nanti. Oke, okay? So dengerin terus Pro 2 RS Singaraja masih santai siang bareng aku Iren Amora sampai jam 3.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: kelas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

tahu nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: menyukai kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, aku mau say hi dulu untuk semua yang baru aja gabung ya dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Tentunya selamat siang, selamat gabung dan selamat menikmati santap siang kamu kalau kamu lagi makan ya. Yang belum istirahat ayo buruan, jangan sampai asam lambung kamu melanda ya. Ngomongin nih tentang UMKM, aku pengen bahas ya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM buat konten pemasaran secara lebih cepat, hemat biaya, dan tepat sasaran. Nah, manfaatnya apa nih? Ya, pastinya nih ya, pemasarannya cepat, hemat biaya, dan tepat sasaran ya, karena memang AI ini sudah bisa sangat dimanfaatkan. Teman Pro 2, kita pengen nyari ide apa, klik aja nanti dibantu sama AI. Itu kan sekeren itu, makanya sekarang UMKM bikinnya ya dipermudah dengan AI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kalau kita ngomongin AI, manfaatnya apa sih? Nah, ini mencari ide ya. Jadi dari membantu menemukan ide konten baru yang bervariasi dengan cepat, juga bisa menyusun caption atau naskah iklan yang menarik sesuai target pasar. Membuat desain visual atau alat berbasis AI bisa menghasilkan gambar atau materi promosi tanpa keahlian desain tingkat tinggi. Dan juga bisa menganalisis tren. AI ini mengenali kebiasaan konsumen ya, biar pesan pemasarannya lebih relevan lagi. Tuh.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu nggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Halaman Pro 2 untuk penerapan nyata nih ya, untuk pemanfaatan AI dalam pembuatan konten UMKM ya misalnya. Nah ini pelaku usaha pakai AI untuk merancang jadwal dan isi konten Instagram misalnya. Terus proses pembuatan materi promosi yang tadinya berjam-jam sekarang bisa selesai dalam hitungan menit loh. Baca laporan lengkap tentang pelatihan AI bagi UMKM bisa di rri.co.id. Oke, okay? So teman Pro 2, selamat mencoba.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Siang di Progo FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

Alright teman Pro 2, jadi kalau kita ngomongin tentang pemanfaatan AI ini dalam bisnis UMKM, ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang jelas kalau pakai prompt-promptnya harus jelas, harus detail teman Pro 2 ya, untuk menghasilkan kualitas gambar, video dan lain sebagainya yang kamu inginkan. Nah selamat mencoba ya, mudah-mudahan makin lancar UMKM kamu.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Alright teman Pro 2, balik lagi bareng aku Irana Mora dan informasi dari dunia olahraga ya. Arina Sabalenka mengawali upaya mempertahankan gelar US Open dengan mengalahkan Camila Osorio 2 set langsung. Peringkat 1 dunia itu menang 6-2 6-4 dalam pertandingan putaran pertama di Arthur Ashe Stadium Selasa 1 September 2026. Sabalenka menghadapi sejumlah momen sulit akibat performanya yang belum stabil sepanjang pertandingan 1 jam 27 menit tersebut. Ia menghasilkan 23 unforced errors termasuk 4 double faults tetapi mampu mencatatkan 32 winners ya. Kemenangan itu memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 24 kemenangan beruntun pada laga pembuka Grand Slam. Dia juga mencatatkan 14 kemenangan straight set di New York. Aku baca infonya dari rri.co. Titik ide.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

Kedua timnas basket putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 diduduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban pada Senin 31 Agustus 2026. Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 80-85-4 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Alright teman pro 2, aku mau kabarin nih kalau Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Keputusan ini disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama timnas Argentina. Dia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesan La Abi Celeste, termasuk menjuari Piala Dunia 2022 dan Copa America. Waduh ya. Thank you Messi ya, dan tentunya aku kembali baca infonya dari rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 2 FM. Hey, this is

Teman Pro 2 grup musik For Revenge bakal membuka cerita mengenai kelangsungan berkarya band mereka di tengah cedera yang dialami sang drummer Simot saat konser Titik Sadra di Bandung pada 31 Oktober mendatang. Berdasarkan siaran pers Antara Suara di Jakarta ya. Jadi konser For Revenge di Eldorado Sport and Convention Hall Bandung itu bakal mengajak para penggemar untuk melihat For Revenge pulang ke titik asal band tersebut meskipun membawa cerita dan kehilangan masing-masing. Wah, bakal seru nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2, ada kabar nih ya kalau grup K-pop ELAS bubar setelah 6 tahun bersama. Nah, jadi manajemen agensi grup idola ELAS Entertainment mengumumkan pembubaran personel grup K-pop itu Senin setelah 6 tahun bersama-sama sejak debut pada 2020. Melalui pernyataan tertulis berjudul pengumuman mengenai pengakhiran kontrak eksklusif ELAS dalam saluran resmi grup itu, Entertainment mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan para personel grup tersebut. Ya, sayang banget. Goodbye ELAS.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Alright, teman produa, Carmen Hearts to Hearts menang penghargaan Female Solo Popularity Award dalam ajang Keyword Dreams Award 2026 yang digelar di Kintex Exhibition Center 2, Korea Selatan, Kamis 27 Agustus. Penghargaan yang diberikan ini berdasarkan voting penggemar itu menjadikan Carmen sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang memenangkan Female Solo Popularity Award. Wow, keren ya. Selamat, congratulations Carmen. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Jangan lupa dengerin terus Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Next sore ceria bareng Kakak Adi. Aku Irena Mora, ketemu lagi besok ya di Santai Siang.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Kabar Pro 2 berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan hasil daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dan langkah ini juga menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit sekitar 85 miliar rupiah. Dan defisit tersebut juga muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun, sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun. Dan kondisi ini juga mendorong PMK Buleleng untuk menjadi sumber pendapatan yang realistis, termasuk juga mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra juga menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Dan menurutnya terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Dan PMK Buleleng pun juga memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, Taman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang dikondisikan memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Dan langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Dan kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Dan Gede Supriyatna juga mengatakan bahwa rumah yang ditempati Komang Suartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Dan pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui dinas sosial untuk memastikan kondisi sosial dan juga kelayakan warga menerima bantuan. Dan berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suartini juga tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapatkan bantuan. Demikian info Pro 2. Aku Gus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali lagi bareng saya pastinya untuk di Sore Ceria edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 yang pastinya nemenin kamu sampai sore nanti ya di jam 7 malam. Ya, bagaimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga buat kamu yang sudah merasa lelah tetap terhibur gitu ya dengan adanya Pro 2, dan yang pastinya kamu bisa dengerin lagu hits yang kece banget dari Pro 2 dan bikin kamu makin semangat kerja, semakin semangat untuk beraktivitas guys. Karena ini udah siang, wajar aja sih ya. Buat kamu yang baru pulang sekolah mungkin ya, buat kamu yang mungkin baru habis istirahat siang harusnya lebih fit gitu ya. Tapi yang buat kamu yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya pastinya. Udah hampir telat nih makan siangnya soalnya ya. Sambil ditemani dengan informasi yang banyak banget di Sore Ceria teman Pro 2 bareng Gus Hadi, yang pasti dengan informasi terkini banget. Sesaat lagi bakal ada informasi seputar Bali yang pastinya dari Buleleng juga, atau kota Singaraja yang pastinya terupdate buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradu, langsung aja ada informasi dari Singaraja. Teman-teman dari Undiksa nih hadirin Simfoni Sanghita ya, yang tumbuh kepercayaan diri untuk anak autis, guys. Nah, ini salah satu programnya keren banget dari Undiksa gitu ya. Nah, Universitas Pendidikan Utama yang pastinya Pendidikan Ganesha juga meluncurkan program Simfoni Sanghita ini, menggabungkan Tri Sanghita dengan musik Gerantang Bali untuk anak autis di Yayasan Peduli Autis Bali gitu ya. Dan program ini katanya dirancang untuk bantu anak autis untuk ngembangin kepercayaan diri, meningkatkan interaksi sama lingkungan, sama nunjukin juga potensi mereka lewat kegiatan seni, guys. Siapa tahu ada bakat seni yang bisa mereka tonjolin di sini. Dan akhirnya program ini lahir berdasarkan pengamatan dari anak-anak kalau masih membutuhkan arahan dalam kegiatan dan kurang berani untuk nunjukin kemampuan, meski ya kondisi mereka dalam keterbatasan, tapi pasti ada rasa tertarik juga terhadap seni tari gitu, guys. Jadi sangat-sangat apa ya, bisa dibilang bagus banget sih program yang satu ini, yaitu Simfoni Sanghita, yang bisa membantu anak autis itu jauh lebih percaya diri lagi dengan kemampuan mereka walaupun dalam keterbatasan. Keren banget teman-teman dari Mungiksa, keren pokoknya.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Papa matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2. Dan ini masih dari Undiksa dan ada PPK Ormawa UKM PKIM Undiksa yang hadirin pojok literasi guys ya. Dan tim PPK Ormawa yang memperoleh penandaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa tahun 2026 diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan yang pastinya dari Kemendistek Sainstek ya. Dan melalui pendanaan ini akhirnya si PPK Ormawa UKM PKIM ini melaksanakan program pojok literasi ramah Sinta di Desa Menyali Kecamatan Sawan yang diketuai oleh Nilu Laksmi Setia Utami dan Putu Widiarini SPD MSc sebagai dosen pembimbingnya. Dan yang pastinya program ini dapat dukungan dan sambutan baik dari Desa Menyali karena khususnya untuk kepala desa sendiri dan masyarakat desa juga mendukung pelaksanaan ini sebagai bagian untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat desa guys. Dan pas ini sudah dilaksanakan dari 4 Juni sampai 19 September 2026 dan sampai saat ini masih berlangsung gitu ya. Dan yang pastinya dilaksanakan 12 kali pertemuan dengan melibatkan masyarakat Desa Menyali secara aktif guys. Dan dari pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor penting untuk pelaksanaan program terutama untuk membantu koordinasi dengan masyarakat untuk mendukung pojok literasi ini guys. Wow, langsung terjun, mahasiswa langsung terjun ke masyarakat untuk mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Keren.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor pria 2, dan ini dia ada Jimbaran Hijau yang positif banget ya, positif untuk Asian Festival 2026 ya. Dan kawasan terbaru di Bali Selatan yang positif untuk penyelenggaraan Asian Festival ya pada tanggal 29 sampai 30 Agustus kemarin. Dan selama 2 hari, pusat desa kontemporer ini jadi titik temu untuk musisi, pelaku industri kreatif, sampai profesional industri musisi Asia Tenggara dan negara lainnya guys. Dan 49 musisi dan 230 delegasi dari 24 negara dari Asia Tenggara akhirnya tampil di tempat ini guys. Yang pastinya festival ini juga mempertemukan pelaku industri antar negara, networking, pertukaran budaya, sampai juga perkembangan industri musik Asia. Keren kan? Keren banget dong pastinya guys. Yang pastinya berpusat di Bali, jadi ada kebanggaan lah ya, karena kita sebagai tuan rumah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey there.

0: 105,4 Radio RRI Singa Raja Pro FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Radio di jam 4 sore. Nah, ada yang beda nih. Tapi enggak beda-beda amat, cuma beda pindah jadwal doang. Sekarang ada pembinaan bahasa Bali dari penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sekesade, teman Radio. Ya, dan kita akan membahas tentang Taru Pramane Usada Bebungkilan. Langsung aja bersama teman-teman dari Kecamatan Sekesade. Selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, kita bahas tentang usade nih ya. Nggih. Buat yang tentang obat-obatan. Obatan. Oke, silakan langsung aja ya.
2: Nggih. Nggih, asyuk semua puniki tugalah untuk kering dan penyiar. Pertama, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih, majeng ring parpamiasi sareng sami puniki titiang sareng semeton titiang saking penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sekesade. Pacang nyarengin parikramu mangkin puniki sane pacang maosang indek Taru Pramane Usade Bebungkilan ngeten. Nah, napi ni ke dagingnya ni, napi ni ke bebungkilannya ni mulai jebos pacang ketelatarang oleh semeton-semeton di tiang. Nanging sedurung lantur puniki di tiang sareng semeton di tiang pacang nyinah yang angge dumun ngeten. Di tiang mustu putu sumartane semeton di tiang.
3: Di tiang putu Sutrima Dewi.
4: Di tiang Igede Dharma Swista.
5: Lantai tiang mawaste lohayu rupini.
2: Nggih, nika semeton di tiang seni pacang nyarengin para pamersi sarang sami ring rahino mangkin seni pacang mausang indik usade bebungkilan nika. Nanging sedurung lantur puniki ngiring sarang-sarang napi wasani nika piar sayang napi sih Taru Pramane punika genten. Napi manten seni preside angin obat genten. Obat napi manten, teler sakit napi manten sani preside napi wasani ni ke calang oleh obat-obat punike yenten. Sandukan ring Bali ni ke sampun wit saking dumun ni ke wenten pengobatan-pengobatan tradisional san saking tanaman-tanaman sani ketah sampun lumrah angin raga ring sejeroning mekarya base masakan bumbu dapur istilah ni ke yenten sampun ketah sekali ni ke mendue manfaat-manfaat sane preside ngecalang penyakit-penyakit tertentu gitu. Nggih, lantur puniki ngindik Taru Pramane punika napi wasane nika metegas taru nika taru taru nika tegasne tanaman gitu. Taru Pramane punika metegas kawisesan utawi bayu kesaktian gitu. Nah, yening gabungan nika Taru Pramane punika metegas kawisesan utawi khasiat sane wenten ring sarwa-sarwa tetaneman nika genten. Utawi umumnya niki sane makin tiang bahas nika indik bebungkilan genten. Nika wenten khasiat-khasiat silih sinunggil bebungkilan-bebungkilan nika malai cebos pengindik bebungkilan api nika pacang kesobehang oleh semeton di tiang secara terperinci. Nika napi sani preside kekaryane saking obat nika kengken cara ningai terus yang sakit napi obat napi anggen sekadi nika taler ring tata cara ngaryane yang sahe secara umum niki ngenten anggen tambah ring Bali nika sani kau pertama ngenten diolah terus loloh ngenten loloh puniki pasti ke sampun moperes utawi nyacak ngenten terus toyan ipune diinum ngenten. Terus lantur puniki winter pengobatan yang disembar atau simbuh enten. Nika pasti ke sampun tata caranya harus makpak dumun enten. Dipakpak usah nika wau ke simbuhang enten. Lantur puniki winter boreh. Nah niki taler kecak-cak enten usah nika kewapang di anggane enten. Sanin ceni sakit minaban nika kewapang. Terus menten tutuh olahan seni kepolihan saking meres utawi ngiling campuran saran tetamban raris ke saring ngeten. Nah ike seni ngelantur kaping lima ike menten seni nempelang tempel ike olahan seni kepolihan saking nyakcak saran tetamban raris ketempelang kegenah seni sungkan utawi sakit. Terus menten masih ses ngeten pengobatan seni nyarengin nganggen kompres ring ramuan tambuh sani sampun kesaya gayang raris keses sering genah sani sungkan utawin sani sakit. Nah, nika ring taruh permana ngenten. Nika wenten lontar taruh permana taler wenten taler sumber-sumber sanisiosan sekadi lontar rusak di dalam. Nika mau sang ngedek campuhan bubungkilan taler sarang sarana tetambahan utawi rempah ciosan. Nika kangge nambahin taler pinungkan ring dalam organ dalam nika khususnya. Calang racun nambahin gangguan pencernaan taler ke angin nincapang stamina tubuh. Terus taler wenten malih sumber siosan inggih punika lontar usade rari. Nika khusus mausang bubungkilan sani ke angin nambahin anak alit gendan. Nah taler puniki wenten karsan bubungkilan manut konsep Trimurti gendan. Ring lontar taruh permane bemungkilan medui karsan matiosan ring utawi rasa yang berbeda yang dirasakan oleh tubuh ya dan seneka pertama punike wenten karsan panas utawi anget niki sekadi brahma ya dan bemungkilan sekadi jahe isen niki kangen namanin pinungkan sani medui unsur dingin enyem niki angin sampun ya dan jahe isen niki yang angin ngobat enyem ya dan sekadi rematik kram utawi masuk angin ke taler ngelantur karsan sanitis utawi sejuk nike kesinangan sekadi Dewa Wisnu gitu nike bebungkilan sani sekadi kunyit cekuh gitu nike kangen sampun nambahin pinungkan sani mendui unsur panas gitu yang sabun panas nike angin gitu sekadi penyakit peradangan demam kebus dingin, panas dalam, taler kangen menetralkan asam lambung nike. Nike sampun angen kunyit cekuh ya dan. Taler sana kaping untar nike, wenten karsan dume lade, tawi netral niki. Pembungkilan penyeimbangan pantaraning unsur panas lanyem nike. Sekadi gamongan, temulawak, kunci, lempuyang wangi, akah keladi, berambang-bang mewah sani siosan. Nike dumun konsep awalnya genten terkait dengan taruh permana nike napi terus kira-kira lontar napi manten sani wenten nyinayang indik pengusaha dan ngangen bebungkilan nike genten dan makin meleje bos taler semeton ditiang pacang nyinayang secara terperinci genten misalkan jahe nike penapi manfaat nih kengken caranya pengolah taler sakit napi sani perside keubadin ngangen bangli nike enten. Nggih, wana kade asap punike saking ditiang. Ditiang waliang dumun sareng beli penyiar. Nggih, sukses semua.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nggih, para pamirsa Sinaran Sami, makin lanturang malih inde materi taru permane. Ngene nindik bobungkilan nike, makin kelanturan oleh sementara di tiang, sedih pacang mausang secara terperinci napi nike bobungkilan silih sinul bobungkilan nike napi manfaatnya penapi tata cara mekarya taler untuk penyakit napi nge antuk galah tiang suk serang
3: inge suk sema. Nah rahine makin di tiang jagi nelantaran dumun indek uwit kruna bobungkilan punike. Kruna bobungkilan ring bahasa Bali menaging arti sekancan tetanduran sane meduwe umbi. Bobungkilan punike pinake sarwa umbi-umbian sane makeh ke tanem tur ka anggen pinake sarane tambe tradisional ring Bali. Mekudang-kudang bobungkilan sane ketah ka anggen usade utawi tambe ring Bali inggian punike. Wenten sani kebawasang bangli, kunyit, jahe, cekoh, isen, temutis, utawi temulawak, brambang-bang, utawi brambang barak, brambang putih, bawang adas, gamongan, jangu, temu kunci, miwah, mekudang-kudang bebungkilan sani tiosan. Nge sani ke pertama, sani jagi bawasang di tiang mangkin, ngenenin indik bangli. Bangle puniki kaanggen ubad rekale wenten sakit weteng, kembung, miwah nambanin kebus dingin. Kebaosang karsan bangle utawi manfaat bangle ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru bangle daging nia anget don nia dumelade babakan nia panas. Bangle dados anggen nambanin sungkan ngebus dingin, sakit sirah, weteng mentes, miwah sasab merane. Tata cara ngarianin tambe puniki inggih ipun, ambil daging bangle punike sane sampun kedas, raris ulik mesikian sarang cengkeh, mesui, miwah uyah. Lantur borehang ring gidat lan genah saritiosan ring sang sungkan. Umpaminipun yening ngebos dingin ring tundun, yening sungkan weteng borehang, borehe punike ring weteng sang sungkan. Bungkil bangli yening kaangin namanin delu-delu utawi mual-mual ring bahasa Indonesia, miwah ngebos dingin dados taler kaangin loloh. Tate cara ngarianin loloh punike inggih punike, ambil daging bangle sane sampun kedas, raris rajang bangle punike masikian sareng gula batu, miwah bungkak kelapa, toya bungkak kelapa, raris lolohang ring sang sungkan. Sane kaping kalih wenten niki kunyit. Kunyit pinake sarana tetambahan ring usade Bali, tetambahan tradisional meduwe kewigunan utama inggian punike ngicalang panas, ngelemuhang watuk utawi ngilangang kokoan, miwah pinake antiseptik. Antiseptik alami ngubadin tatu utawi kanin. Kebawasang mangkin karesan kunyit ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru kunyit daging nietis donia dumelade kena angin tambe tatu utawi kanin, weteng perih, miwah sungkan limpe. Tata cara ngarianin tambe punike, rerah daging kunyit punike raris ulig mesikian sarang kesune jangu, raris preslan ke tempelang ring genah sang sungkan. Yen anggen nambanin weteng perih, daging kunyit rajang mesikian sarang madu, medaging toya akidik, aris lolohang. Yen anggen tambah tatu luar utawi tatu di sisi, ulik mesikian ring pamor bubuk, aris tempelang ring sangsungkan. Nah, mungkin yening kangen nambanin sungkan sakit weteng, sangkanin kotor kain, utawi menstruasi, dados angin loloh. Tata cara makare loloh puniki, sagaya yang kunyit, asam, gula bali lan uyah akidik. Bersihin lan kikih kunyit punika, lantar adukin dia anget akidik kemantan. Seusan punika, wau peseng. Yeh pesengane punika genahang ring wadah sana sampun kesaya gayang. Lantur ipun adukin asam, gula bali, miwah, uyah, akidik. Haris ke inumang mantu kering sang sungkan. Nah kunyit naler ketah kangen lulur angen mangde kulite kedas utawi kulite putih. Tata cara ipun ulik daging kunyit, medaging beras, cekuh, bungan jepun cenane, dagingin minyak zaitun, akidik laris, borehang utawi uapang ring awak. Lan usuk-usuk ngantos ulung borehe punike sekadi anak meluluran. Kaping tiga niki kebawasang jahe. Ring usade bali, jahe meteges. Ampun jahe medue kewigunan pisan ring taru usade. Manur ini lontar. Usado taru permane, jahe puniki keangen nambanin penyungkan rematik, miwah sakit wangkong utawi sakit bangkiang. Taler, jahe angen loloh utawi inuman, angen nambanin taler, jahe puniki sida angen nambanin anak kejengklok utawi keselio, miwah nambanin anak sakit awak. Kebawasang karasan jahe ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taruh jahe, daging nia anget, don nia dumelade, babakan nia panas, kena angin tambah nyem, weteng sebet, muah sesek dada. Tata cara ngarianin, ambil daging nia, ulik masikian sarang cengkeh, bawang adas, laris borehang ring wangkong utawi dada. Yen angin tambah weteng kembung, miwah watuk utawi batuk, kokoan, daging nia rajangang masikian ring gula batu, miwah toye bungkak laris, lolohang mantu kering sang sungkan. Utawi wenten tata cara lian, yene mekari loloh puniki, saya gayang jahe, se lan gula bali. Bersihin jahe punika, lantur lab-lab sarang sini. Yen sampun dados agelas, yeh lalabane punika, wau, genahang ring wadah sane sampun ke saya gayang. Lantur, adukin gula bali laris ke inumang mantu kering sang sungkan. Sane kaping empat, benten ke bawah sang makin cekuh. Cekuh inggih punika sarana herbal utawi ring usade pengobatan tradisional Bali. Kawigunan utamanya inggih punika ngobadin sakit mekokoan utawi watuk. Kebawasang mangkin karasan cekuh ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru cekuh daging nyetis don nia anget babakan nia dumelade kena angin tambah wat sebet. Wangkong rigen, watuk miwah weteng kembung. Tata cara ngaranin tambane punika, ambil daging nia, ulik masikian sarang isen, mesui, bawang adas, laris borehang. Nah, yen angen tambah batuk utawi watuk kokoan, daging nia rajangang masikian sarang lunak utawi asam miwah gula watu. Haris lolohang mantu kering sang sungkan. Tata cara lian mekari loloh puniki, saya gayang cekuh, jahe, juuk nipis lan madu. Cekuh lan jahe sane sampun bersih puniki, sane sampun kedas, kikeh lan adukin dia anget akidek kemanten. Sausan punika, wau peseng, yeh pesengane puniki genahang ring wadah sane sampun ke saya gayang. Lantur ipun adukin juk nipis lan madu. Aris ke inumang mantu kering sang sungkan. Nah, sani kaping lima, wenten ke bawah sang iliki isen. Dari usada Bali, pengobatan tradisional Bali, isen puniki medue kawigunan utama. Antuk, nambanin penyakit ngebus dingin. Isen puniki ketah kangen ngemak delang rasa panas ring angge. ngicalang kembung, lan anggen nambanin sakit kulit inggan punike bulenan utawi panu jamuran ring bahasa Indonesia. Kabaos karasan isen inggi, ring punggelan lontar taru permane sekali puniki. Nian taru isen daging nia anget don nia dumelade babakan nia panas kena anggen tamu gatel kurap panu miwah lungsur wangkong. Tata cara ngaryanin tambahan puniki, ambil daging nia ulik masikian sarang cengkeh mesui miwah pamor aris borehang ringsang sungkan. Yen anggen tambah perih weteng daging nia rajangang masikan ring gula batu miwah toye bungkak aris lolohang.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Inggih para pemirsa senarang sami, sani makin titiang jageng lanturang indik napi wasana ke babongkilan sani ke anggen tetamban. Niki wenten sani kaping 6 punika wenten temulawa. Ring usada Bali, temulawa medui kawigunan utama inggih punika pinake serane anggen namanin penyungkan ring ati utawi liver. Nembengin tur ngirangin panas dalem, nguantu nincapang nafsu makan, miwah ngicalang rasa sakit utawi tatu ring lambung. Niki pinake ke anggen ubat tradisional. Kebausang karsan temulawak ring punggulan lontar taru permane sekadipun niki. Nian taru temulawak, daging nia du melade. Do nia tis, babakan nia anget. Kena anggen tambah sungkan hati. Watang mentis, perih lambung miwah tan empat nede. Tata cara ngarianin rerah dagingnya, ulik masikian sarang cengkeh masui miwah uyah raris borehang ring sang sani sungkan. Yen anggen tambah ngemulihang stamina miwah sungkan ulu hati, daging nia rajangan masikian ring gula batu miwah toya bungkak raris lolohang. Tata cara lian mekari loloh puniki, saneka pertama nike saya gayang temulawak, kunyit, asem, lan madu. Temulawak lan kunyit sane sampun bersih punike lablab ngantos yehne dados akade utawi agelas. Selantur ipun, wau adukin gula Bali lan madu sane asli. Sampun embon raris ke inumang ringsang sane sungkan. Saneka ping pitu nike wenten temutis. Temutis medui kewigunan nambanin upas, tatu dalem, weteng bungkut, miwah panas dalem. Kebawasang karsan temutis ring punggulan lontar, taru permane sekadi puniki. Nian taru temutis, daging nia tis, do nia do melade, babakan nia tis. Kena anggen tambah upas, tatu dalem, weteng bungkut, miwah panas dalem. Tata cara ngareanin ambil daging nia, ulik masikian sarang cengkeh masui miwah pamor raris tempelang ring sang sungkan. Yen anggen tambah weteng perih miwah penawar upas, daging nia rajangan masikian ring gula batu miwah toye bungka raris lolohang. Saneka ping kutus nika wenten temu kunci. Temu kunci madui kawigunan nambanin sungkan sariawan, watuk utawi batuk, weteng kembung, miwah cangkem mebu. Kebawasang karsan temu kunci ring punggulan lontar taru pramane sekadi puniki. Nian taru kunci, daging nia du melade, do nia tis, babakan nia anget. Kena angge tambe sariawan, waktu weteng kembung miwah cangkem mebu. Tata cara ngareanin ambil daging nia, ulik masikian ring cengkeh niki dados ke napi wasna dagingin cengkeh mesui miwah uyah raris borehang ring dahi miwah ulu hati. Yen anggen tambo sariawan miwah weteng kembung, daging nia rajangan masikian ring gula batu miwah toye bang bungka raris lolohang. Saneka ping sieu nika wenten lempuyang wangi. Lempuyang wangi medue kawigunan nambanin murus weteng sebet miwah awak lesu. Kebawasan karsan lempuyang wangi ring punggulan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru lempuyang wangi, daging nia dumelade tur mebu mie. Do nia tis, babakan nia anget. Kena anggen tambah murus, weteng sebet, miwah awak lesu. Tata cara ngarianin tambani puniki, Hanya kapal pertama ke ambil dagingnya. Ulik masikian sarang bawang petak. Adas, miwah uyah, raris borehang ring wangkong. Yan anggen tambah murus miwah weteng sebot. Daging nia rajangan masikian sarang lunak utawi asem. Madu miwah toye bungka raris lolohang. Sane kaping dasa niki wenten bawang adas. Bawang adas madui kayugenan nambanin weteng kembung. Mual, demam, tawi kebus dingin nih. Miwah salah otot. Kebausan karsan bawang adas sering punglan lontar taruh permano sekadi puniki. Nyan reko bawang adas, sarwa pengalas tambe, daging nia anget turtis masikian, don miwah wiji nia anget. Kena anggen tambe weteng kembung, mual, demam, miwah salah otot. Tata cara ngarianin tambe punike, sanika pertama nike ambil bawang merah utawi bawang barak utawi bawang bang. Masikian sarang adas, ulig masikian ring minyak tandusan miwah uyah. Raris borehang ring weteng miwah dahi. Yening anggen tambe weteng mentis miwah watuk utawi batuk utawi makokoan. Rajangan masikian ring tuye bungka raris lolohang. Tata cara lian ngarenin tambe puniki. Hanika pertama nika ambil bawang adas sani sampun kedas. Dagingin don menori. Dagingin kunyit warangan cekuh lan isen. Cak-cak utawi ulig ngantos deg-deg. Raris ke uapang utawi kepol-polang ring tangkah. Ngantos kebaong ring sang sungkan.

0: aksesori kamu lebih berwarna. Pro 2 nama terbaik
1: kamu. Inggi, suksesmu untuk Allah. Makin ditiang jagi ngelanturang, inde bebungkilan, sane kebaos dados anggen tambe. Sane kaping solas nike, wenten akah keladi. Akah keladi nike madue kawigunan anggen nambanin singkal, urat mateliku, bengkak ring suku, miwah tatu dalem. Kebawasang karse akah keladi ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru keladi, akah nire tis, don nire dumelade, babakan nire anget, kene anggen tambe singkal, urat mateliku, bengkak ring suku miwah tatu dalem. Tata cara ngarianin tambe inucap, nggih punika ambil akah keladi, uleg masikian sarang bawang petak utawi kesune, mesui, miwah pamor, raris, tamlang ring sang sungkan. Yen anggen tambu weteng busung miwah penawar gatel, akah keladi nike rajangan masikian ring gula batu, miwah toye bungka, raris, keinom, majeng ring sang sani sungkan. Ngelantur sani kaping roras nike wenten jangu. Jangu madue kawigunan anggen nambanin tiwang, kejang utawi setep, gatel, miwah sakit sirah. Kebosang karsan jangu ring punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru jangu, daging nia anget, don nia tis, babakan nia anget, kena anggen tambe tiwang, kejang, gatel, miwah, sakit sirah. Tata carie mekarie tambe punike, ambil daging nia, uleg masikian sareng bawang petak, mesui, miwah, uyah, raris borehang ring sang sungkan. Yen anggen tambe kejang utawi setep miwah sesek, daging nia rajangan masikian ring toye bungkak, miwah madu, raris kainom ring sang sungkan. Sani kaping telulas nike wenten berangbang putih. Berangbang putih madue kawigunan anggen nambanin tiwang, upas, gatel, miwah sesek dadu. Kebawasang berangbang putih ring punggulan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru berangbang putih, daging nia anget tur pedas, don nia tis, babakan nia panas, kena anggen tambe tiwang, upas, gatel, miwah, sesek dadu. Tata cara mekarie tambe punikie, inggih ambil daging nia, uleg masikian sareng jangu, mesui, miwah uyah, raris borehang ring dahi utawi gidat sang sane sungkan. Yen anggen tambe weteng busung miwah upas, dagingnya rajangan masikian ring tuye bungkak, miwah gula batu, raris kainum ring sang sane sungkan. Berangbang putih naler anggen nambanin sungkan penyingakan. Tak tercarane ambil berangbang putih, medaging semanggi gunung, uyah akidek, bejak, peres, raris katutuhang utawi ketelang ke penyingakani sani sungkan. Ngelantur sani kaping 14 nike berangbang barak utawi berangbang bang. Berangbang bang nike madue kawigunan nambanin kokoan utawi batuk kering, demam, weteng kembung, mual, miwah,

0: masalah otot. Kebosang berang-bang-bang utawi barak ni kering punggelan lontar taru permane sekadi puniki. Nian taru berang-bang-bang utawi barak, dagingnya anget turtis, donnya dumelade, babakannya anget, kena angin tambe demam, weteng kembung, mual, miwah salah otot. Tata cara mekarya tambo inucap, ambil daging niu, uleg masikian sarang adas, minyak tandusan, miwah uyah, raris borehang ring dahi, miwah weteng. Yen anggen tambo batuk miwah ngebus dingin, daging niu rajangan masikian sarang tuye bungkak, miwah gula batu, raris kainum majang ringsang sani sungkan. Tata cara lian mekari loloh berang-bang-bang utawi berang-bang barak nike, ketambus kaimbuhin muncuk dada pitung muncuk, dagingin adas, temutis, dagingin yeh, kepeseng, kedadosang loloh, raris kainum ringsang sani sungkan. Makin kelanturan sane kaping 15 nike wenten gamongan. Gamongan pinake bebungkilan sane madue unsur dumelade utawi netral. Kawigunannya ngemulihang utawi memperbaiki stamina, nafsu makan, taler nambanin gangguan pencernaan. Niki kebawasang gamongan niku wenter ring taru permana niku nian taru gamongan daging niu dumelade don niu tis babakan niu anget kena angin tambe lemet weteng kembung kirang empat miwah awak lesu. Tata cara mekarya tambe inucap, rereh dagingnya uleg masikian sareng cengkeh, mesui miwah uyah, raris borehang ring sang sani sungkan. Yan anggen tambe ngemulihang utawi mengembalikan stamina miwah lemet, dagingnya rajangan masikian ring gula batu, miwah tuye bungka, raris kainum ring sang sani sungkan. Tata cara mekarya saneliana ninggih punika, ambil umbi gamongan sane sampun kedas, dagingin lengis tandusan, dagingin aon, cak-cak raris ketempelang ring tangan sang sungkan. Kawigunan gamongan sane tiosan ninggih punika dados kaangge nambanin weteng kembung, ngeluasang basang mande nenten sembelit, mangde becek majengan utawi meningkatkan nafsu makan. Tata cara mekarya nike, ambil gamongan sane sampun kedas, raris cak-cak, dados kikeh dagingin katek utawi don paye, dados dagingin kunyit, dagingin se lan uyah, raris lalab ngantos yeh nyane dadi aglas. Yening sampun anget kuku, raris kainum oleh sang sani sungkan.
1: Inggih para pamirsa sinaran sami, punika sampun niwau ketelatarang ini napi sani nike ini bebungkilan sani sampun preside keuningin ini manfaatnya nih pun napi tata carane mekarya taler kawigunanya nih namanin penyakit napi taler mana sida taler garis bawahi yang ngangin obat tradisional punike nenten pasike tidak instan genten untuk penyembuhan ini ke harus secara rutin diminum nenten sekali obat-obat medis nike taler malih apisan niki kawigunanya ini mangde kuratiang ini panas nyem mana nenten diwang nenten mekarya genten yang kebus dingin ngangin obat-obat jadi panas taler genten nike mande lebih efektif genten. Inge para pamer sinar sami wanda kadia sepunike titiang sarang semeton titiang ring Penyuluh basa Bali Kecamatan Sukasade nyarengin ring rahina mangkin. Antuk galah titiang sukserahang pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Santi Santi Santi.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Jawa Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 5 sore kita bahas tentang lifestyle, yaitu soal hopeless romantic ya. Jadi di mana kita di masa jatuh cinta, di mana masa itu kita hanya mengenal sesuatu hubungan itu indah gitu ya, dan berharap selalu indah gitu guys. But tapi kamu sebenarnya nggak tahu kalau misalnya kadang-kadang kita kalau misalnya jatuh cinta itu nggak selamanya romantis guys. Ada kalanya kita dapat sakit hati atau perlakuan yang tidak menyenangkan juga gitu guys. Tapi sikap yang hopeless romantic inilah punya ciri-ciri tersendiri gitu guys. Kita bahas satu jam ke depan teman-teman tentang the hopeless romantic. So don't go anywhere, stay tuned di Suara Ceria.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin.
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Terus ciri-cirinya orang yang hopeless romantic ya. Jadi kalau misalnya kamu itu merasa selalu dalam hubungan romantis dan biasa, atau bisa jadi kamu orang yang hopeless romantic karena bisa terjebak dengan hubungan yang buruk tapi tidak bisa membedakan namanya red flag atau ciri-ciri lainnya gitu guys. Nah, dikutip dari Very Well Mind, ternyata hopeless romantic ini selalu memandang cinta itu kayak kacamata dongeng, dan ia selalu mencari belahan jiwa yang ideal seperti apa gitu ya. Makanya mengharapkan cinta mulu atau selalu jatuh cinta gitu ya. Tapi buat kamu yang punya ciri-ciri ini harus waspada guys. Nah, beberapa ciri-ciri seperti orang yang hopeless itu, hopeless romantic itu adalah orang yang mudah jatuh cinta. Nah, bagi orang yang hopeless romantic, romansa cenderung berkembang dengan pesat karena mulai kencan dengan seseorang dan dia langsung membayangkan masa depan bersama si padahal yang orang yang baru dia kenal gitu ya. Dan satu hal yang harus diwaspadai karena ini ranahnya ke psikologi, yaitu dikutip dari Physical Central bahwa hopeless romantic ini cenderung mengidealkan orang yang dicintai terutama pada tahap awal hubungan. Nah, ini biasanya kasih tekanan pada pasangan itu ekspektasi yang tinggi. Selain itu juga dia membutakan terhadap red flag atau memiliki pasangan gitu guys. Biasanya sih orang yang mudah jatuh cinta kayak gini tuh selalu berharap pasangannya romantis gitu guys. Kalau sudah romantis pasti berharap seterusnya bakal romantis gitu guys. Suka banget dunia pacaran gitu ya.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ciri-ciri berikutnya, dia bisa nemuin cinta romantis menjadi prioritas hidup, guys. Karena memang penting untuk menemukan jodoh di dalam hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi prioritas itu adalah romantis yang obsesif apalagi, ya termasuk salah satu ciri-ciri hopeless romantic ya. Karena ya untuk menjadi hidup yang romantis itu gak selalu gampang gitu, guys. Kalau misalnya hal sederhana bisa bikin itu romantis, ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya harus yang mewah-mewah, nah ini yang bahaya nih, guys. Ya semoga aja boleh romantis dengan hal yang sederhana gitu ya. Gak harus makan mewah, gak harus dengan barang-barang yang mewah, dengan cara yang mewah atau momen yang mewah. Cukup dengan hal sederhana, it's okay. Mungkin setiap hari bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya menuntut romantis itu dengan hal yang mewah, itu yang berat sih.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Kamu lagi dengar

Oke, okay, nomor kedua dan yang terakhir, selalu membayangkan tentang pernikahan. Nah, buat kamu yang suka dengan nuansa pernikahan dan selalu berharap menikah, itulah hopeless romantic ya, yang memvisualisasikan masa depan percintaan yang sempurna seperti di negeri dongeng, guys. Dan ternyata menurut WikiHow, cinta yang seperti ini katanya ditandangkan jam berjam-jam melampunkan secara pernikahan, tapi sampai aspek detail-detailnya guys, seperti bunga, gaun sampai dekorasi ya gitu ya. Karena cenderung referensi di internet maunya seperti apa gitu guys. Takutnya itu kalau terjadi it's okay, kalau enggak, nah itu yang jadi pertanyaan guys ya. Jadi berharap untuk romantis itu boleh, boleh banget. Tapi kalau misalnya kamu itu tidak sesuai ekspektasi, jangan pernah menyesal atau mungkin juga tidak, jangan menyalahkan satu sama lain. Itu aja sih.

Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

105,4 Pro 2 R di Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, dan di Pro 2 Dewata kita akan bahas satu kuliner yang enak banget. Jajanan khas Karangasem ya. Yaitu dodol salak sibetan. Widih. Jadi di Pro 2 Dewata kita bahas satu kuliner yang sangat tidak asing bagi masyarakat yang ada di Karangasem ya. Karena dodol salak sibetan ini salah satu dodol yang dimasak dari buah salak khas desa Sibetan di Bebandem. Dan kawasan yang membudidayakan 15 variety salak yang pastinya ya. Jadi ada macam-macam salak yang pastinya dijadikan dodol gitu guys. Seperti apa rasanya ya, seperti apa juga proses pembuatannya nanti kita akan bahas. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Dewata.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Salah Sibetan ya, produk kuliner dari si desa Sibetan Karangasem Bali, katanya punya potensi lokal buah salak yang kreatif banget gitu ya. Beberapa jenis salak yang pastinya yang jarang ditemuin di daerah lain ada di sini loh guys ya. Nah, untuk inovasi ini ternyata pemanfaatannya secara desa Sibetan dikenal sebagai penghasil salak terbesar di Bali, dan dodol ini diciptakan untuk ngatasin lonjakan panen biar buah tidak terbuang sia-sia gitu ya. Dan cita rasa salak yang biasanya hanya dimakan segar, tapi sekarang udah menjadi cemilan yang enak banget gara-gara sih adanya dodol ini guys. Nah, secara rasa ternyata punya perpaduan rasa manis, alami, dan sedikit asam khas buat salaknya. Ya kita kenalnya memang salak itu kan asam gitu ya. Jadi ada apa namanya itu perpaduan antara manis dan asam gitu guys. Teksturnya kenyal, legit, terus abis itu lembut banget kalau setelah masuk mulut. Kemudian bahan bakunya dibuat dari daging buah salak segar, santan kelapa, ada gula Bali atau gula aren atau gula merah, dan tepung ketan. Nah, tanpa pengawet yang pastinya ya, karena pengolahannya secara tradisional tanpa bahan kimia tambahan, tapi tetap awet bakal prosesnya karena pengasapan dan pengeringan alami guys. Jadi semuanya alami, jangan curiga kalau ini awet ya, karena memang prosesnya cukup lama gitu guys. Dan dodol biasanya dibuat dengan cara yang cukup lama gitu. Jadi wajar aja sih awet gitu ya.

0: Ya, sama Pro 2 yang pastinya untuk dodol yang satu ini adalah sampai sekarang menjadi oleh-oleh khas Bali ya, salah satu kuliner yang diincar banget sama orang Bali bahkan seluruh Indonesia gitu ya, karena teksturnya kenyal legit, itu bikin ngangenin gitu, pingin beli terus gitu ya, pingin makan terus juga gitu ya. Dan secara nilai jual ternyata bagus banget, untuk di tempat wisata banyak banget dijual untuk dodol Sibetan ini guys, dan di tempat oleh-oleh juga banyak banget jenis dodol yang bisa di cari ya, terutama dibeli juga, dia salah satunya dodol Sibetan ini guys. Jadi bukan hanya sebagai dodol khas untuk ya untuk di Sibetan doang, tapi digunakan atau dijual perjualbelikan secara bebas juga di Bali gitu guys ya. Jadi sangat-sangat apa ya, udah terkenal lah, bahkan seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga pernah nyobain rasanya ya. Itu dia informasinya teman Bro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Next ada Kak Gigi nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti di jam 12 malam. Oke, okay? So tunggu ini buat stay tune di Bro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Teman Bro 2, sampai di sini dulu ya, sulit cerianya. Ketemu lagi.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong percepatan perbaikan rumah warga yang kondisinya memprihatinkan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Langkah ini dilakukan setelah Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna meninjau kondisi rumah Komang Suartini yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Kondisi rumah dinilai membutuhkan penanganan segera karena berpotensi membahayakan penghuni. Gede Supriyatna mengatakan rumah yang ditempati Komang Suartini berada dalam kondisi cukup memprihatinkan dengan bagian atap yang mulai roboh. Pemerintah kemudian melakukan pengecekan melalui dinas sosial untuk memastikan kondisi sosial dan kelayakan warga menerima bantuan. Berdasarkan data perlindungan sosial, Komang Suartini tercatat berada pada desil 3 dan dinilai layak mendapatkan bantuan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik atau LPPR RI Singaraja memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui audiensi bersama Bupati Buleleng. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin sekaligus menyampaikan sejumlah program dan kegiatan RRI Singaraja. Kepala LPPR RI Singaraja Andi Hasanah Mubarok mengatakan audiensi dilakukan untuk menyampaikan berbagai program unggulan RRI Singaraja kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Sejumlah program yang dibahas diantaranya Halo RRI, SLJU, serta rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2. Jangan kemana-mana, habis ini bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja ya. Edisi hari Selasa 1 September 2026. Wih, tanggal muda teman Pro 2, gimana? Udah pada gajian kan, lagi tebal-tebalnya nih dompet. Bisa kali traktir. Pentol aja deh buat aku mah, pentol enggak apa-apa kok teman Pro 2. Aku mah enggak muluk-muluk mintanya juga. Bohong-bohong guys ya. Semoga kalian bisa nabung ya guys. Jangan terlalu self reward. Self reward sih boleh ya, tapi jangan keterlaluan lah, secukupnya aja ya. Ditabung jangan lupa ya. Kita juga punya masa depan kali yang ingin kita usahakan, iya gak sih? Apalagi sama si dia, asik deh. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja kali ini kita akan buka dengan pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan di hari Selasa ini kita punya pos jaga info kesehatan ya teman-teman. Dan malam ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin sudah sering banget kita dengar gitu ya, tapi ternyata masih perlu kita waspadai, yaitu tuberkulosis atau TBC teman Pro 2 ya. Jadi mungkin teman-teman pernah berpikir ah cuma batuk biasa gitu, tapi kalau batuknya terus menerus ditambah badan gampang lelah, nafsu makan menurun, berat badan ikut turun juga, atau bahkan sering berkeringat di malam hari tanpa aktivitas berat, jangan buru-buru dianggap sepele teman Pro 2 ya. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara, terutama ketika seseorang dengan TBC paru menular batuk, bersin atau berbicara ya. Dan yang perlu kita ingat, TBC bisa disembuhkan apabila ditemukan dan diobati dengan tepat. Jadi malam ini teman Pro 2 kita akan bahas mulai dari seberapa serius TBC di Indonesia, apa saja gejalanya, bagaimana penularannya, sampai langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ya. Karena lagi-lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul banget teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku Gege di pos jaga, jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja ya. Kita mulai dari situasi TBC di Indonesia di segmen berikutnya. So stay tune terus teman Pro 2. Enjoy!

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di pos jaga info kesehatan jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita masuk di segmen kedua ini. Kali ini kita bakal ngomongin fakta yang cukup penting ya teman Pro 2 tentang TBC di Indonesia. Jadi menurut Kementerian Kesehatan yang mengacu pada Global Tuberculosis Report, Indonesia masih termasuk negara dengan beban TBC yang tinggi di dunia. Data yang dikutip Kemenkes dari laporan tahun 2024 memperkirakan Indonesia memiliki sekitar 1,09 juta kasus TBC baru setiap tahunnya, dengan sekitar 125 ribu kematian akibat TBC. Angka tersebut menunjukkan bahwa TBC bukan sekedar masalah kesehatan individu, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat, teman Pro 2. Karena penyakit ini dapat menular melalui udara. Orang yang berada dekat atau tinggal serumah dengan pasien TBC yang aktif ya tentunya juga perlu mendapatkan perhatian. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan menyebut beberapa kelompok memiliki resiko lebih tinggi, termasuk orang yang tinggal serumah atau melakukan kontak erat dengan pasien TBC, orang dengan HIV serta perokok. Namun bukan berarti hanya kelompok tersebut yang bisa terkena TBC. Siapapun tetap bisa tertular, teman Pro 2 ya. Sehingga mengenali gejala dan melakukan pemeriksaan ketika ada keluhan yang mencurigakan menjadi sangat penting. Pemerintah juga terus mendorong upaya menemukan kasus lebih cepat dan memastikan pasien mendapat pengobatan sampai sembuh. Karena semakin cepat ditemukan dan ditangani, semakin besar peluang untuk memutus rantai penularannya ya. Jadi teman-teman, TBC ini memang masih menjadi tantangan besar ya di Indonesia. Tetapi bukan berarti kita harus panik juga. Justru yang paling penting adalah mengetahuinya dan peduli dan tidak mengabaikan gejalanya, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya seperti apa gitu tanda-tanda TBC yang harus kita waspadai, kita bahas satu persatu di segmen berikutnya ya. Aku udah nyiapin informasinya buat kamu di pos jaga info kesehatan jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG kali ini ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia ya. Dan tentunya masih bareng aku Gigi, teman Prodo 2. Kalau di segmen sebelumnya di pos jaga info kesehatan jaga malam kali ini, kita udah ngobrolin terkait dengan fakta yang cukup penting tentang TBC di Indonesia khususnya ya, teman Prodo 2. Dan di segmen ini sekarang waktunya mengenali gejala TBC, teman Prodo 2 ya. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah batuk yang berlangsung terus menerus. Batuk tersebut bisa disertai dahak dan pada kondisi tertentu dapat disertai darah, teman Pro 2 ya. Selain itu, gejala lain yang dapat muncul antara lain nafsu makan menurun, berat badan turun, demam, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, nyeri saat bernapas atau batuk, serta tubuh yang terasa mudah lelah. Tapi perlu digarisbawahi, teman Pro 2, munculnya gejala-gejala tersebut tidak otomatis berarti seseorang pasti terkena TBC ya. Diagnosis tetap perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan yang sesuai. Lalu bagaimana TBC bisa menular, teman Pro 2? TBC terutama menyebar melalui udara dari penderita TBC paru ketika bakteri keluar melalui percikan saat batuk, bersin, atau ketika berbicara. Karena itu, sirkulasi udara di dalam ruangan juga penting diperhatikan, teman Pro 2 ya. Kalau kita atau orang di sekitar mengalami gejala yang mengarah pada TBC, jangan melakukan diagnosis sendiri. Segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kemenkes juga menegaskan bahwa pengobatan TBC tersedia dan TBC dapat disembuhkan apabila pengobatan dijalani secara tepat dan rutin ya. Jadi jangan tunggu kondisi semakin berat dulu ya, teman Pro 2, baru mencari pertolongan gitu. Kenali gejalanya, lakukan pemeriksaan, dan kalau memang terdiagnosis TBC, jalani pengobatan sesuai arahan tenaga kesehatan atau dokter gitu ya. Dan pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah TBC ini? Kita bahas langkah sederhananya setelah beberapa lagu berikut ini ya, teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti di pos jaga info kesehatan jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. So, stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, oke? Okay?

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita sudah sampai di bagian terakhir ya di pos jaga info kesehatan jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya ya. Setelah tadi kita mengetahui gejala dan cara penularan TBC, sekarang kita bahas apa yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah penularannya ya. Yang pertama, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu juga kunci teman Pro 2, hidup bersih dan sehat. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi seimbang, cukup istirahat dan aktivitas fisik yang sesuai. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin ya. Karena ya nggak semua orang juga ya bisa aware ketika batuk di hadapan umum gitu ya. Makanya kita perlu untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Serta gunakan masker dalam situasi yang memang membutuhkan perlindungan tambahan. Dan yang tidak kalah penting adalah memperhatikan sirkulasi udara di rumah atau ruangan teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi ngekos, nah itu perlu banget tuh ya untuk memperhatikan sirkulasi udara masuk dan keluarnya udara di ruangan atau di kamar kosan kamu gitu ya. Atau di kamar kamu deh gitu ya. Ruangan yang memiliki ventilasi baik membantu menjaga pertukaran udara teman Pro 2. Untuk bayi, vaksinasi BCG juga merupakan salah satu upaya pencegahan tuberkulosis. Sementara terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT dapat diberikan pada kelompok tertentu sesuai penilaian tenaga kesehatan atau dokter di sini ya. Dan buat teman-teman yang sedang menjalani pengobatan TBC, jangan menghentikan obat sendiri hanya karena merasa sudah lebih baik. Ikuti arahan tenaga kesehatan atau dokter dan selesaikan pengobatan sesuai ketentuan ya. Dan arahan dari dokter tentunya. Kemenkes juga mengenalkan pendekatan TOS TBC atau temukan dan obati sampai sembuh sebagai bagian dari upaya menghentikan rantai penularan TBC di Indonesia ini. Jadi kesimpulannya teman Pro 2, TBC bukan penyakit yang harus ditakuti, tapi harus dikenali dan ditangani dengan serius ya. Kalau ada gejala yang mencurigakan, jangan menebak-nebak sendiri. Segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya, atau langsung menuju

Semoga kita selalu diberikan kesehatan terus ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Astungkare, dan semoga kita semua ya dijauhkan dari penyakit-penyakit tertular seperti TBC ini ya, dan perlunya kebijaksanaan dalam menyikapi penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 8 waktu Indonesia bagian tengah nanti kita akan bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara apa teman Pro 2? Music Live Chat tentunya ya, berjejaring nasional. Bakal ada bintang tamu keren yang hadir di MLC atau Music Live Chat kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.

0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overallnya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimarci?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
1: Jangan.
2: Ya, biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke, okay. Sering to the point ya.
2: Terus gitu, sebenarnya enaknya ke Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah. gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. Okay. Iya. Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya. Mm-hmm.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik. Wow.
1: Tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya. Benar-benar. Sekarang gantian. Menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-hmm. Dia... aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness. Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil ya. Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari... contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: Eh, ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku.
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak, kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Suka banget,
1: pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu.
0: Asik. Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh
1: kan,
0: iya.
1: Aduh Kak, tapi aku udah bersama label. Aku sih.
0: Balik lagi Alan being Alan ya.
1: Oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan. Sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus di gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Tiga
2: kali vote itu.
0: Bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok
0: bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
0: ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, gak boleh ini kalau udah Batam, aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mama aku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Edith Tama di malam hari ini dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
2: Betul.
1: Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
1: Oke.
2: Itu aja. Secara singkat. Coba misalnya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
1: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see. Kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
1: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari itu ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
1: Oke.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
1: Benar.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oke. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok.
5: Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
1: gitu kan.
3: Betul.
1: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
1: Oke.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
1: Asik.
5: Gitu.
2: Konon katanya.
1: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan. Masih ditungguin. Masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Oke, aku Anggi Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-larinya kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit. Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak,
1: ha gitu. Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Habis itu kayak,
2: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay.
1: Iya, maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
3: Sampai okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh yaudah kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya. Gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai, udah Mai, gitu kan.
2: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kan. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku salah-salah terus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada part yang harmoni kak yang na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
1: Iya.
2: Tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya sudah ya.
2: Contohnya kak.
1: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalo enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Iya.
1: Iya, makanya tadi kalau Alan
2: ya. Aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer kak.
1: Oke.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu, tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi, langsung gitu. Aku kayak, ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah.
2: Ini kali ya gitu.
3: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget kak. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
3: Iya, jadi. Okay. Kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang gak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi Kalan tuh kepikiran, cuman Kalan gak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak, Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan bisa, jago banget.
2: Amin.
1: Miss of astaga, okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya sangat dar-dar-dar
2: seperti ke dak dik duk der kali.
3: Iya benar sih, malah aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
3: Kenapa tuh? Oh ya itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu.
3: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang dia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Di edit lah sama dia.
3: Untung masih bisa selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, kak kita rekaman malam ini. Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu. Mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke, paham.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
2: Besok tuh gak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dak dik duk der ya.
2: Ini dar der dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga. Fanbase aku Imagination.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Sekian lama
2: dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Bener.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya
2: forever
3: sama aku.
2: Mainnya.
1: Bener. Forever
3: yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Sama awak, Kak.
1: Sama awak, bener.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini,
1: nah,
3: itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
1: Awak. Iya. Betul.
2: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
3: Sama awak.
1: Bener. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Bener dimanapun ya. Mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri.
3: Keluarga
1: bisa juga. Teman juga bisa gitu.
2: Kan sekarang suka ada itu ya, invitation yang pakai digital
1: bener.
2: Gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Boleh. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
2: tidak bayar apa-apa.
3: Pakai aja. Ya.
1: Silakan
3: sebagai
1: pakai
3: pencipta lagu, go.
1: Pakai sebanyak-banyak ya.
3: Pakai. Kalau boleh, undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
3: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer ya.
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nontonnya.
3: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten, buat bikin konten di
1: Betul.
2: TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih.

0: gitu loh. Okay. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Hmm. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Hmm. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya, itu.
1: Bener-bener.
0: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan
2: sama.
1: Sama ya. Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul, betul, betul.
1: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
0: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu. Okay. Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi, oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
0: Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya. Gitu.
1: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
0: Betul.
1: Buat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
1: Ya, yang tadinya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Ya lagian galau mau ngapain? Tanggal muda ya gak sih? Baru pada gajian, bisa kali traktir. Aku mah gak muluk-muluk, aku minta pentol aja 12 ribu. 12 ribu spesifik banget ya. Bohong-bohong guys ya, semoga kamu bisa menikmati hasil jerih payah kamu ya gajinya. Tapi jangan dihabisin semua, ditabung guys, ditabung. Kita juga perlu untuk mengusahakan masa depan yang lebih baik, iya gak sih? Tapi kalau sekarang lagi pengen save reward juga gak apa-apa, habisin aja. Gimana sih? Oke, teman Pro 2 di jam 9 waktu Indonesia bagian tengah ini kita masuk di mana? Request time, it's time for request time. Jadi buat kamu-kamu yang lagi senang dapat gaji di tanggal muda ini, boleh banget request lagu favoritnya di WhatsApp kita di 0811 3991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital ya, atau juga bisa bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja ya, di situ kita lagi live ya, di komen-komen aja di situ nanti aku masukin lagunya, requestan lagunya. Dan ini udah ada beberapa lagu, bukan beberapa, ini mah udah banyak ya lagu requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ada yang dari WhatsApp, ada yang di komen live TikTok juga. Kita bacain dulu teman Pro 2 ini dari Kak Virgo ya, atau Kak Nindya yang bergabung di WhatsApp dari tadi jam 6 ya, bahkan saya belum siaran udah request lagu. Salut kata saya teh buat Kak Virgo aka Kak Nindya. Lewat Semesta Yogi Nandes katanya untuk Kak Flower, aku masukin pertama ya, Lewat Semesta Yogi Nandes. Yes, aman. Selanjutnya ada dari Kak Akbar aka Kak Manusia Jail aka Kak Titan aka Kak Ultimate Player. Banyak banget nama aliasnya ya teman Pro 2. Pengen diputerin lagu Ular Berbisa katanya dari Hello. Dan dari Kak Nindianya sendiri pengen diputerin lagu Astaga Bercanda. Untuk yang lainnya sabar ya, diharap sabar ya, ngantri satu-satu. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini masih banyak requestan dari teman Pro 2 yang bakal aku puterin di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So langsung saja, ini dia Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ular Berbisa dari Hello. Siapa di sini yang pernah terjebak sama hubungan asmara yang toksik dan mungkin penuh kebohongan? Aduh, enggak banget ya kan, jauh-jauh deh. Semoga kita terhindar dari ular berbisa. Yes, teman Pro 2 masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku GG ya. Kita lanjutin lagi request time di malam hari ini ya, di tanggal muda ini semangat banget guys, lagi pada tebel dompetnya ya. Kita lanjutin lagi di sini, ada dari siapa? Dari Kak Silent ya. Ini yang direquestin sama Kak Nindya aka Kak Virgo, pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kak Hitna ya. Aman, udah aku masukin, oke. Okay? Selanjutnya ada dari Kak Nindya juga yang sekarang ngerequestin buat Kak Esi, Teh Hijau dari Tulus. Udah aku masukin juga Kak Esi Velviana, aman ya. Dan ini ada dari Kak Nang Boy di Kalimantan Selatan, pengen diputerin lagu Esokan Bahagia dari Demasif ya, featuring Ariel. Nah, aku mau bacain dulu karena ini agak panjang ya. Ada salam-salam dari Kak Nang Boy. Kita bacain teman Pro 2 pesannya di WhatsApp ya. Assalamualaikum Kang GG. Waalaikumsalam Kak Nang Boy. Dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu dari The Massive Esokan Bahagia. Udah aku masukin, aman aja. Salam buat Kak Anggi dan Ibu Nini Zeren. Terima kasih sudah video call malam tadi. Oh iya, kalian video call. Wih, seneng banget saya guys. Kalian bisa jadi saling kenal gitu ya. Dan ini lagu buat Ibu Nini Zeren aja. Doa yang terbaik, jangan lupa minum obat. Salam buat Kak Anggi, Kak Ari, Kak Esi, Bude Resmi, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja ya, mungkin maksudnya ini. Lalu ada Kak Silent, Flower, Kak Surya Selalu, Kak Alvino, Kak Ultimate Player, Ipman, Hani, Pak Budi, dan semua pendengar RRI Singaraja dan penyiar Pro 2, Bule Salsa, Tika Jambul, dan Mbah Wira, dan Pro 1 Singaraja. Semuanya doa yang terbaik buat GG, jangan lupa minum air putih. Siap, aman, aku minum air putih terus sekarang. Hati-hati pulangnya, jaga kesehatan, matur suksme GG. Mewali Kanang Boy, pray for Kalimantan Selatan. Kali ini kabut asap sampai jarak pandangnya hanya 4 meter. Kondisi udara Kalimantan Selatan memburuk dan kasus ISPA di Kalimantan Selatan tembus 46.000. Sudah sampai di Balikpapan, kabut asap dari Kalimantan Selatan. Waduh, ya pokoknya doa yang sama juga ya setiap malamnya di request time ya buat Kanang Boy dan juga teman-teman di Kalimantan Selatan. Stay strong, stay safe buat teman-teman di sana. Semoga kabut asap dan juga kebakaran lahan di Kalimantan Selatan cepat mereda, dan semoga diberikan turun hujan ya biar semuanya bisa steril lagi. Amin astungkar teman Pro 2 ya. Mari kita sama-sama berdoa dan memberikan semangat satu sama lainnya. Oke teman Pro 2, dan informasi ini request lagunya udah full teman Pro 2 ya, sampai jam 10 malam nanti. Jadi mohon maaf buat kamu yang malam ini ya belum bisa diputerin lagu favoritnya, aman aja. Besok masih ada ya request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Dan langsung saja ngomong terus saya ya. Sorry. Titik Nadir dari Kak Hitna, enjoy guys.

Pesan terakhir dari Liodra, requestannya dari Kak Ari 1818 ya, yang katanya ini lagu kebangsaannya. Siap Kak Ari 1818, mantap lagu kebangsaannya. Pesan terakhir dari Liodra. Kita lanjut lagi requestan dari teman Pro 2 berikutnya. Ini ada Sumpah Mati dari Selina. Udah bisa tebak nggak siapa yang requestnya? Ada Kak Kafir di sini ya, request Sumpah Mati dari Selina. Berikutnya ada dari Pak Budi, pengen diputerin lagu Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto featuring Hi-Fi. Nah ini enak nih guys, kita goyang guys. Selanjutnya dari Mbak Di, katanya yang penting ngusir. Ngusir siapa? Kan saya bingung ya. Apakah ngusir jadi supir Delman? Kan ngusir itu namanya ya teman Pro 2. Pergilah kasih dari Raim Laude, aman. Nih Kak Raim buat Mbak Di ya. Dan masih banyak lagi teman Pro 2, ada berapa lagi lagunya, pokoknya masih ada lah di segmen berikutnya ya, requestan dari teman Pro 2 semuanya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana, sabar dulu kita dengerin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 yang tentunya aduhai gak tuh, emang dangdut. Oke, langsung saja, ini dia Sumpah Mati dari Selina. Enjoy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pergilah Kasih dari Raim Laode ya, teman Produa. Requestan dari Mbak Di. Tumben nih, Mbak Di lagi galau. Kenapa tiba-tiba galau ya, kata saya teh bertanya-tanya. Oke, berikutnya teman Produa. Di segmen terakhir ini ada 4 lagu requestan dari teman Produa ya, yang bakal aku puterin kali ini. Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Requestannya dari ke Princess Adeline ya. Selanjutnya ada MMG, Main-Main Gue dari Naikila. Kita joget lagi, kita goyang lagi dari Kasria Selalu ya, aman aja. Selanjutnya ada Dipa Barus, Money Honey, ini requestannya dari Kak Alvino ya. Berikutnya ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, requestan dari Kak Mary Suwendari. Dan itu dia 4 lagu terakhir teman Pro 2 di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Jangan kemana-mana karena kita akan move ke program berikutnya, Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya teman Pro 2 ya, nanti ajalah, dengerin aja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Pitu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 ya, dan selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Semoga masih dalam keadaan baik dan tetap punya semangat untuk menjalani hari ini ya, walaupun ini udah mau berakhir dan udah waktunya istirahat ya. Tentunya di jam 10 malam ini kita akan masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2 ya. Tempat kita ngobrol tentang hal-hal yang mungkin selama ini cuman kita simpan sendiri. Karena terkadang kita tuh gak benar-benar butuh jawaban yang rumit. Kita cuman butuh tempat untuk berhenti sebentar, menarik napas, selalu menyadari kalau ternyata apa yang kita rasakan juga pernah dirasakan orang lain ya. Dan topik kita kali ini mungkin dekat banget dengan kehidupan kita teman Pro 2 ya, yang lagi berjuang dan struggle, yaitu usaha dan doa. Pernah gak sih teman Pro 2, kamu udah berusaha berjuang semaksimal mungkin, sudah belajar, sudah bekerja keras, sudah mencoba berkali-kali, bahkan sudah berdoa setiap hari, tapi hasilnya masih belum sesuai harapan. Sampai akhirnya muncul pertanyaan, aku kurang usaha ya? Atau bahkan doaku belum didengar. Padahal usaha dan doa bukan soal siapa yang lebih dulu menghasilkan sesuatu. Keduanya adalah bagian dari perjalanan kita. Dalam konsep ikhtiar, manusia dianjurkan untuk berusaha sesungguh-sungguhnya ya. Sementara doa menjadi bentuk permohonan dan ketergantungan kita dan kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau hari ini kamu sedang berjuang mengejar sesuatu dan hasilnya belum kelihatan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru menganggap perjuangannya sia-sia. Kita ngobrol lebih dalam lagi soal usaha, doa, dan bagaimana menghadapi hasil yang belum sesuai harapan mungkin ya di segmen berikutnya. So, tetap bareng aku, GG, di Curhat Kamu, Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus teman Pro 2 ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, kita lanjut lagi curhat kamu jaga malam Produa dari Singaraja kali ini ya. Kadang ya kita terlalu fokus pada hasil sampai lupa menghargai proses. Masih seputar usaha dan doa teman Produa. Kita melihat seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, masuk sekolah atau kampus impian gitu ya, punya usaha yang berkembang atau berhasil mencapai targetnya. Kemudian kita melihat diri sendiri dan berkata, kok aku belum sampai sana ya? Padahal perjalanan setiap orang berbeda teman Produa. Ada orang yang mungkin baru mencoba sekali dan berhasil, ada juga yang harus mencoba berkali-kali sebelum menemukan jalan yang tepat. Bahkan kegagalan dalam satu usaha bukan berarti seluruh kemampuan kita gagal teman Produa. Yang penting adalah apakah kita mau belajar dari apa yang terjadi. Usaha sendiri dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Karena itu berusaha bukan berarti kita harus selalu berhasil. Berusaha berarti kita mau mengambil langkah, belajar, memperbaiki kesalahan, dan terus mencoba selama tujuan tersebut memang baik untuk kita teman Produa. Jadi kalau hari ini usaha kamu belum menghasilkan sesuatu, jangan langsung mengatakan aku gak mampu. Mungkin kamu hanya sedang berada di bagian perjalanan yang belum selesai aja gitu. Dan satu hal yang juga penting teman Produa, jangan sampai kita menganggap doa sebagai pengganti usaha ya. Doa bukan alasan untuk diam. Justru doa bisa menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan kita tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Nah, gimana sebenarnya menempatkan doa di tengah usaha kita? Kita lanjut setelah ini ya teman Produa. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat. Tapi kalau keterusan, hati-hati, kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

teman Pro 2, pernah gak kamu berdoa untuk sesuatu yang mungkin berkali-kali kamu doakan? Setiap hari berharap, setiap malam memohon, tapi kenyataannya belum juga terjadi gitu. Di titik seperti itu mungkin muncul rasa kecewa. Kenapa belum dikabulkan ya? Bahkan bisa aja kita mulai membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih cepat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mungkin ada satu hal yang perlu kita ubah. Cara kita melihat doa. Doa bukan hanya tentang meminta agar sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Doa juga bisa menjadi ruang untuk memohon petunjuk, kekuatan, ketenangan, dan kemampuan untuk menjalani prosesnya. Doa dapat dilakukan sebelum maupun setelah kita berusaha ya. Sebelum berusaha, doa menjadi permohonan agar diberikan petunjuk dalam memilih jalan yang baik. Dan setelah berusaha, doa menjadi bentuk penyerahan hasil kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ketika hasil belum datang, bukan berarti perjuanganmu otomatis gagal, teman Pro 2. Mungkin sekarang tugas kita bukan memaksa hasil datang lebih cepat, tetapi memastikan bahwa langkah yang kita ambil tetap benar dan kita tetap punya alasan untuk melanjutkannya. Karena ada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita, seperti usaha, sikap, dan keputusan. Tetapi ada juga hasil yang berada di luar kendali kita. Maka, kalau kamu sedang berjuang sekarang, teman Pro 2, coba tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang masih bisa aku lakukan hari ini? Bukan kenapa aku belum berhasil. Kita tutup obrolan malam ini dengan satu pesan ya, tentang bagaimana tetap berjalan ketika usaha dan doa belum memberikan hasil yang kita harapkan. So, stay tune terus di Curhat Kamu. Jaga malam Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Cuman Pro 2, gak kerasa kita sudah di segmen terakhir di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kalau hari ini kamu sedang berusaha mengejar sesuatu, aku cuma mau bilang jangan meremehkan langkah kecil kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Mungkin hari ini kamu belum mendapatkan pekerjaan impian, belum berhasil dengan usaha yang kamu bangun, belum mendapatkan nilai yang kamu harapkan, atau mungkin ada satu impian yang sudah kamu perjuangkan cukup lama tetapi belum juga menjadi kenyataan. Gak apa-apa untuk kecewa, gak apa-apa untuk merasa lelah. Tapi jangan jadikan satu kegagalan sebagai alasan untuk menganggap seluruh perjalananmu tidak berarti. Terus lakukan bagian yang memang bisa kamu lakukan. Belajar kalau masih ada yang belum kamu kuasai. Evaluasi kalau ada yang perlu diperbaiki. Minta bantuan kalau memang tidak bisa berjalan sendirian. Dan jangan lupa berdoa. Karena usaha membuat kita bergerak. Sementara doa mengingatkan kita bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Konsep ikhtiar dan doa juga mengajarkan pentingnya tetap berusaha sekaligus menyerahkan hasil kepada Tuhan. Ya, teman nomor dua. Jadi kalau hari ini doa kamu belum terjawab sesuai keinginan, bukan berarti kamu harus berhenti. Mungkin yang perlu dilakukan bukan mempercepat hasil, tapi memperkuat langkah kalian sendiri, teman Pro 2. Setiap orang punya waktu sendiri, jangan terlalu sibuk melihat halaman orang lain sampai lupa menulis cerita di halamanmu sendiri ya. Tetap berusaha, tetap berdoa, tetap belajar, dan tetap percaya bahwa setiap proses punya sesuatu yang bisa mengajarkan kita. Dan terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin aku di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Dari tadi jam 7 ya sampai sekarang hampir jam 11 malam. Dan seperti biasa, untuk menutup perjumpaan kita dan juga menutup hari di hari Selasa tanggal 1 September 2026 ini, aku masih punya playlist lagu untuk kamu dengerin dan mengantar kamu tidur beristirahat untuk bersiap lagi besok. Berusaha dan tentunya berdoa ya teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

swastiastu. Om mawignamastu namasidam. Umat sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang saat ini mengambil tema dari Bhagavad Gita bab 6 sloka 26.

ayat yang artinya, dari manapun pikiran mengembara, karena sifatnya yang berkedip-kedip dan tidak mantap, seseorang dengan pasti harus menarik pikirannya dan membawanya kembali di bawah pengendalian sang diri. Yang patut kita renungkan adalah sifat pikiran manusia yang berkedip-kedip dan tidak mantap, yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut pikiran kita liar, pikiran kita tidak terkendali. Akan tetapi, seorang yogi yang sudah insaf akan diri harus mengendalikan pikirannya. Jangan sampai pikiran mengendalikan dirinya sang yogi itu. Orang yang mengendalikan pikiran disebut dengan suami, sedangkan orang yang dikendalikan oleh pikiran disebut dengan godasa, atau juga sering disebut dengan pelayan indra-indra.

saat ini yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk pendengar sekalian di mana saja berada. Dan saya akhiri dengan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Rekaman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Agung Zadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan, tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan, tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 160 sebagai berikut.

mencapai sorga walaupun ia tanpa anak keturunan sama sebagai laki-laki suci tadi. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa kesetiaan, pengendalian diri, dan kesucian seorang istri setelah suaminya meninggal memiliki nilai spiritual yang sama tingginya dengan seorang laki-laki suci yang membujang seumur hidup. Sloka ini memberikan kedudukan terhormat bagi perempuan yang memilih untuk tidak menikah lagi, menegaskan bahwa keteguhan iman, kebersihan hati dinilai sangat mulia dalam ajaran agama Hindu, dan memilih menjadi kesetiaan jiwa dan raganya kepada mendiang suaminya sebagai bentuk pengabdian spiritual yang tinggi. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: listening to Pro2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Teman Pro2, berita pertama. Lebih dari setahun program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, siswa SD Negeri 1 Pegadungan, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali belum menikmati program tersebut. Dan sekolah yang berada jauh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini hingga kini masih menunggu giliran mendapat MBG. Dan kepala SD Negeri 1 Pegadungan, Desa Nyoman Dwi Astuti SPD, yang membenarkan kondisi tersebut. Dan pihak sekolah juga mengaku telah berulang kali mengisi tautan pendataan ini untuk mendapatkan program MBG bagi siswa, namun hingga kini belum ada realisasi. Dan kondisi ini membuat kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah masih bergantung pada bekal yang disiapkan keluarga dari rumah. Dan keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan yang membuat program belum menjangkau seluruh siswa. Dan salah seorang siswa yang bernama Winda memilih membawa bekal dari rumah. Dan bekal tersebut juga disiapkan sendiri oleh orang tuanya sebagai kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sementara itu, nomor 2, perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Dan untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan owner Faraya Beauty, Putu Emma Darmayanti, mengatakan bahwa pengalaman membangun usaha mengajarkannya penting keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dalam keterbatasan modal. Dan Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Dan menurutnya perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus juga tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Dan di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai mampu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Dan platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus juga mengembangkan kemampuan. Dan Emma juga mengajak perempuan untuk tidak minder atau takut gagal. Menurutnya keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan dalam mengambil keputusan. Demikian info Pro2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM, Singaraja, teman.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, utama terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan ketemu lagi bareng saya pastinya untuk di Spada, dan sekarang di edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026 guys. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun dan yang pasti udah prepare ke sekolah, untuk prepare kerja dan sebagainya ya. Yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi namanya dengan informasi yang banyak banget guys. Oke, okay, lagi heboh ya soal Kalimantan ya, masih kita membahas tentang dukanya di Kalimantan yang ternyata karhutlah nggak selesai-selesai gitu guys. Udah selesai posisinya, sudah terbakar, tapi ya kita sangat masih merasa sedih gitu ya guys ya. Ya nggak nyangka aja bisa sebesar itu, tapi di beberapa daerah juga masih ada yang terbakar gitu guys. Yang jadi pertanyaan ini, emang karena cuaca ekstrim atau memang karena hal lain gitu ya? Atau mungkin juga ada faktor di sini yang menyebabkan kebakaran hutan terjadi gitu guys. Jadi kebakaran itu kan banyak faktor ya sama Bro 2 ya. Apalagi komposisinya adalah musim kering kayak gini. Jadi sangat apa ya, sangat-sangat diwaspadalah ya kita tentang yang namanya kebakaran. So kayaknya kalau misalnya kita tuh gak penting-penting amat, gak usah main api lah ya. Itulah makanya lebih baik kita aman-aman aja lah teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu melihat kebakaran ya di sekitar kamu, kamu biasanya kamu ngapain? Kamu nonton aja kah? Atau kamu itu panik gitu juga, takut gitu ya? Atau istilahnya kamu memanggil pemadam kebakaran kalau misalnya kamu tuh menemukan kebakaran di sekitar kamu guys. Yaudah, ini salah satu tangkap bencana yang bisa kita lakukan ya. Kita belajar, masih sama-sama belajar gitu teman Pro 2. Sebenarnya ngapain sih yang paling bagus untuk melihat pada saat melihat kebakaran terjadi gitu guys ya. Jadi pada saat di sekitar kita terjadi kebakaran, kita bisa sigap langsung dan tanggap bencana juga guys. Oke, tapi tadi juga mau nanya sama kamu, apa yang sih kamu lakukan pada saat melihat kebakaran terjadi di sekitar kamu ya? Buat kamu yang punya pengalaman harus ngapain, ya udah kamu bisa cerita di Sarba kita Taman Pro 2, langsung aja di WhatsApp 081139910054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga untuk aplikasi kita RRI Digital. Dan kita tunggu sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Yang punya pengalaman tentang kebakaran, kamu bisa banget cerita di Sarba Kita Tamu Pradua ya, karena kita berbagai pengalaman guys. Siapa tahu ada yang sudah pernah gitu ya, jadinya kita dapat ilmu lah dari kamu ya. Kalau Gus Adi sih istilahnya pernah kejadian juga ini di dekat kantor sih, tapi itu udah ditangani langsung oleh damkar gitu guys, karena damkar itu cepat gitu ya, tanggap ya, makanya jika ada kebakaran laporan dari warga cepat, dan yang pastinya bisa kayak damkar itu udah bisa baca situasi gitu, atau mungkin juga udah tahu di mana titik kebakaran gitu ya, seperti ada alat canggih yang memberitahu mereka gitu ya. Tapi ya seperti itulah nomor 2 ya, buat kamu mungkin punya pengalaman apa yang dilakukan atau bisa dilakukan untuk membuat kebakaran itu makin tidak melebar atau membesar. Bisa cerita di Sarba Kita nomor 2 langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

Ya, sudah ada Tia. Selamat pagi Kak Adi. Aku pernah sih kejadian seperti kebakaran. Dan itu terjadi di rumahku yang lama sih. Tapi keadaannya aku bisa selesaiin dengan metode pakai lap basah. Dan kebetulan waktu itu aku sempat dapat sosialisasi di sekolah untuk menggunakan alat basah untuk bisa menghadapi kebakaran. Nah, kebetulan pada saat itu kompor di rumah itu kayak hangus gitu, udah kebakar, tapi aku tuh merasa gak panik dan akhirnya aku pakai alat basah untuk menutupi si api. Akhirnya bisa selesai dan aku cabut gas yang ada di kompor di rumahku. Akhirnya bisa selesai gitu. Oh, bagus. Jadi seperti itu langkah yang bisa ya. Nah, ini jadi tips juga buat kamu teman-teman Pro 2, bisa menggunakan lap basah untuk memadamkan api di kompor. Wah, tapi jangan lupa juga untuk mencabut gasnya gitu guys ya. Wah, thank you deh buat Kak Tia ya yang sudah cerita di Sarba kita.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Ya, sama Fredua. Mungkin sedikit tips buat kamu bisa dikutip dari beberapa halaman website ya guys. Nah, ternyata untuk tindakan yang bisa kita lakukan pada saat terjadi kebakaran, yaitu yang pertama tetap tenang ya. Nah, tindakan yang pertama ini tetap tenang karena jangan panik. Biar kaum itu bisa berpikir jernih untuk bisa melakukan hal berikutnya ya. Kemudian beritahu sekitar, teriakan aja kebakaran, kebakaran kayak gitu ya. Udah pasti pada keluar rumah, dan yang pastinya untuk bisa memberi sinyal kepada orang lain bahwa ada kebakaran gitu guys. Dan padamkan jika kecil dengan alat pemadam api ringan atau apar, tapi kalau misalnya besar gitu ya, kamu bisa langsung panggil damkar gitu guys ya. Dan kemudian tutup pintu ruangan keluar untuk memperlambat penyebaran api gitu guys. Dan untuk cara evakuasi yang aman, kamu bisa pada saat sudah terjadi kebakaran di tempat kamu saat itu, kamu bisa merangkak di bawah asap ya, karena udara bersih berada di dekat lantai jika ruangan penuh asap gitu guys. Kemudian gunakan tangga darurat, jangan menggunakan lift ya, karena pada saat itu pasti lift bisa terjadi korsleting atau juga tidak berfungsi gitu guys. Dan keluar ke titik kumpul yang pastinya, karena mungkin kalau di tempat umum pasti ada titik kumpul, dan di sana kamu bisa berkumpul dan juga ke arah ke titik kumpul untuk udara yang lebih segar gitu guys, atau lebih aman dari si tempat gitu ya. Dan yang terakhir, hubungi bantuan seperti dinas pemadam kebakaran. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan Tama Pro 2 jika terjadi kebakaran. So tetap tanggap bencana ya Tama Pro 2.

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ada yang viral-viral di jam 7 pagi sama Fredo. Langsung aja ini ada video yang liatin momen seorang perempuan didatengin sama si kucing gitu guys, yang lagi minta makan. Yang bikin viral adalah si kucing ini gemes banget gitu ya. Kenapa dia bisa ngasih kode kayak gitu guys. Lembut banget sentuhannya ya. Sampai akhirnya yang si perempuan ini itu ngasih makanan gitu ya. Karena si kucing minta dengan cara yang sopan gitu guys ya. Dan jadi seekor kucing ini bisa juga sopan gitu guys, karena dia tidak bisa berbicara ya, cuma bahasa kucing doang tapi tidak mengerti di manusia gitu ya. Akhirnya dengan sentuhan akhirnya dimengerti sama nih si perempuannya gitu guys. Nah, kebanyakan kucing liar itu kan pasti ya agresif gitu, nyuri gitu ya, atau bahkan marah-marah gitu ya. Tapi si kucing ini enggak guys, lembut banget mintanya gitu ya. Akhirnya dikasih. Enggak tahu lagi siapa nama kucingnya gitu ya. Push aja deh ya.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, ada yang viral lagi teman Pre 2 dan ini dari seekor gajah. Tadi kucing sekarang gajah ya. Lucu sebenarnya teman Pre 2 tapi ini yang bikin viral adalah lagi seekor gajah terekam mengejar warga yang lagi berkebun di Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ya. Ini terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus kemarin guys. Dan rekaman ini beredar pada saat gajah ngejar dua warga yang ada di kebun cabai. Dan beruntung keduanya berhasil nyelamatin diri gitu guys ya. Nggak, belum tahu sih kenapa kok gajah ini ngincar si dua petani cabai ini guys. Dan dari kepala BKSDA Aceh yang bilang kalau memperkirakan ada 3 ekor gajah Sumatera yang di lokasi itu. Dan satu diantaranya berdasarkan analisis katanya kemungkinan berkelamin jantan dan juga berusia remaja. Dan sedang pada saat dia ke kebun itu, pada saat itu langsung mengejar para petani yang ada di sana gitu guys. Ini mungkin kayak mau minta makan atau bagaimana gitu ya. Tapi gajah Sumatera ini merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi, jadi dari petani pun juga tidak berani untuk melawan atau mungkin juga menyerang gitu ya. Jadi sudah melakukan tindakan yang benar dan semoga aja gajah ini bisa kembali ke habitatnya gitu guys ya, jangan sampai mengganggu warga juga.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nomor 2, kamu dengar gak sih lagu yang dulu dirilis tahun 2023 di album Nalar yang judulnya Mangu, tiba-tiba ngehits lagi nih di media sosial, khususnya di TikTok dan juga Instagram Reels ya. Gak pakai promosi gede-gedean, lagu ini tiba-tiba jadi favorit warganet buat jadi background video yang isinya curhat apa healing. Makanya liriknya dan vibesnya itu bikin banyak orang ngerasa relate banget, kayaknya lagu ini bener-bener jadi suara hati mereka. Hasilnya, dalam beberapa hari Mangu langsung meroket sampai nangkring di posisi nomor 1 di Spotify Top 15 Indonesia, dan video musiknya di YouTube juga naik viewersnya secara drastis. Wah, keren banget. Ini nih bukti ya kalau algoritma digital dan kekuatan komunitas itu bisa bikin lagu yang udah lama rilis bisa lahir kembali.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam

0: sih?
1: Berita apa?
0: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya bener, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Nah, ada yang viral terakhir sama Freddy dan ini dia Sigma. Nama baru untuk ini ya, istilahnya generasi gitu guys. Nah, bayi yang bayang lahir mulai di tahun 2026 punya nama baru, namanya generasi Sigma guys. Nah, viral ya gara-gara wah, ada yang baru nih gitu ya. Dan nama Sigma ini berasal dari huruf Yunani dan dikaitkan dengan kemampuan buat untuk beradaptasi sama perubahan. Dan masuk akal sih sebenarnya ya, karena bakal lahir di era ketika teknologi, kehidupan sosial dan sampai kondisi lingkungan terus berubah-ubah dengan cepat untuk di tahun 2026 gitu guys. Karena ya semua kepesatan kemajuan teknologi cepat-cepat berubah gitu ya. Setiap hari ada aja yang baru, ada aja yang baru gitu ya. Dan generasi Sigma ini diprediksi bakal tumbuh bareng AI sejak kecil. Jadi buat mereka nanti AI bisa saja berasa senormal kita pakai internet sekarang gitu guys ya. Kita zaman dulu, kalau zaman aku tadi milenial gitu ya, istilahnya internet itu belum ada pada saat lahir. Nah, seiring berkembang atau tumbuh gitu ya, akhirnya tahulah ada internet dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau Sigma itu baru lahir aja udah ketemu AI gitu guys. Makanya namanya Sigma gitu. Viral ya.